0: ตุมปาเจนะตาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุมปาเจนะตุ 他这哑巴，
1: 他也把那缅甸的，
0: 他这把鸡娃，
1: 他也把那缅甸的，他这把鸡娃，他也把那缅甸的。
0: 你看他今天我说我不能够今天也满满的路中八年今天也他家的半两年你吧
1: 中八年今天他家
0: 的他家的
1: 他家的半两年
0: 他家的半年
1: 中八年今天他家的半两年
0: 我不来今天的去刷马新部老八爷啊你们来今天的去刷说不了马库拉多阿的做卡的呢我中发的今年的他家的办了个牌子啊
1: 中发的今年
0: 他家啊他家的王
1: 他家办了明年
0: 的他家的母
1: 中发的今年他家的呢
0: 通通打我放巴拉尼佛为婆罗不能一万大人呢母公这个今年都爸爸一路啊老比的这个呢他那的这些我中发的今年要他家的办了个年
2: Hajo chat kartu jine jangare do duro so gre munda akuje emberjelisi jenu jile madame bernard ngale njisel jean pa dele de la duma yvonne tose me komba ke lamber karsi tario gite de njisel jean gudo me berin jamen ando mi san lenga diskene ne ya Benajira dari ge singe sous préfecture de Gondong do Jinda de ba singe kudubeti mbay koro igi maymuna Jacqueline si gana galenjisel Davi andjisel Silva sinsi de Côte d'Ivoire ndisel Marina si Yaoundé mende wi de singe du jige njamena ninginda dokula mindo dokbada kilana wa patugo beto Jeni jile doko ji yoyana Jimas de Mbairagus Jim Tabe Mbairagus Jim Naibe Oscar Ndulengar Bino Jilale nje Kuro Ngaroji Kalimbay Rombay Manase Johanna Ngarasi Njenadum Yoyana Modest Lasma Donji Nuji Ne Nuji Donji Ba Asnano Dum Saturne Tosu me komba ki lamber karsi tariyo ge ti do dede tariyo ge ti do dede kudole ngonde gokade ngonande ege bayeri kagu umman Maxim bayeri kagu umman Marsis kudon do mi nbaidi jiskene ne ndo jumoshu tesne ya pera singan kujibe yisu prefejiri ke bebija bekiri kome belaja beboni mbiku singe jamena singe gede je singe nuji je ka baida Marcus donji jera je koro no dum bay ge bay ragus be asngar adum si je mundu radum kadim bay boyu mangara si gonji beldum dum ogum do si je belaja ndengar yoyana toingar yaru na no jorum longer nang nemu radum bitrus singe jamena Pura si tugu karenda tuke ili njigudoje tokoji yoyana kartye gasi digi l'Assemblée Nationale dinta kilani ili nangbogune ya dudoje di tukrade deja la kareta anjil njigudoje ruade di umaje. Tiyo njile ni mane kana dosi mekomba kilamber karsi tari yugiti do kimbo miriam gudondo misanle ke diskenene ya. Pelaita singe njijila dari kimo yo nimane sisara masu nimane sesije tondobe awa nipisi sikia be singe njije kan bale sili bale sili trasitu kuninglenda boni adakilana karenda toke de nimane kana nabia karti atron de jenu jijele Mistelom ala rabai jiko ngande je njenu jije lai kan yang kan njenu jile ala tan asio njenu jile tibe su ma nangti ge jile ngartolo mendoliam jeni jijele kaninga jeni jijele koyom ge dorum jeni jijele bangdog jeni je sistema na dosu me komba kilamber karsi tari yugute do remaji hortensia gudundo bale ndo sol nega jiskene ni agumu ingiri alambe jasin jeni jogin dembo maimana danamaja dangudogo kana duba denegmi kabagso mi sai sateya muy muyonturu jilingala bekuru moisala kumra sar munduba jamana ningnenda direde bone da koropa tugube karanda to kile jenu je quartier tukrade bor lycée collège maldom abas adjuchat ya tudu dum berge.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Rul kafiki digre to khara de Tchad. Radio diffusion nationale tchadienne Izal Watania Tchadia journal c muntabe. Jere lenjeme de tror tar goron Salih Mohamed Salih el si kamrikhti yabana she. Tornen dela dorazene tarmel bene nabzin troyne in ro alar bene rorata nafsili in bar tubrio suri kar machine. Tizirina fine régie d'antenne gun kago taitandi mon fiangane salam kusukolo ngal cabine technique ti sanwe koyang creo yakom mun fianga salam kusukolo donc micro ti ronse o monse Omar Idriss Omar nani jamena comme salam kusukolo de asim jamenege de geger koronge Chuna se muntabe akit saso dege gario gal tarna chen matka. Masal khair masal nur digde utun labtana alle kinsik afine u digde utun maison dare alle krafak se kombol sine. Walle ke bao sik tu god mot singe ta afio amni aman. Kabin teknik.
1: Elimera de meya yi dongeni no koy goda el mo koy goda me ya tan kan sal diga naga kater dongo ti jabe teren naga kater di bala man ngay ti dongo bu dongo rawa be kana fruti ale ga ya Naga kater dongo tijar ke tarang tu dongo bu dongo rawan basana guru si alengalia. Naga kater dongo tijar ke tarang tu dongo bu dongo rawan basana guru si alengalia. Naga mabur dadi nangge tinja dongo. Mabengar jana nangge merja dongo. El murdan kuci nangge tinja dongo. Nangge iluar ne nangge tinja dongo. Meli lebon ti nangge tinja dongo. Darra nangge merja dongo. Iluar ne nangge merja dongo. Dongo rawan besana guru siar gali. Naga kater dongo tijar betaran jo dongo bu dongo rawan besana guru si alengalia. Naga mab daranga nange tunja dongo. Iluwale nange tunja dongo. El mafi gilti nange tunja dongo. Mori ilu boniti nange tunja dongo. Mapo malana nange tunja dongo. El mapo kere nange tunja dongo. Mama git gubushu nange tunja dongo. Nange mafrinju nyabe nange tunja dongo. El choder mafe nange tunja dongo. Naga mab seyala nange tunja dongo. Dongo mer ma perngare nange ya dongo dongo rawa betana guru siya nange kater dongo tijar betaren jo dongo dongo rawa betana guru siya lengalia kone alle mera dum ya donga ni no kain gura el mo kain gedom me ya dengan sar jega naga kater dongo tijar betaran ji dongo nanga ma bor gama nanga mer nya dongo ma bor gaga nanga mer nya dongo el ma ben giri nanga mer nya dongo el ma futular dan nanga chinda dongo el ma bi li ben nanga mer nya dongo nanga mor chodi dan nanga mer nya dongo bu dongo rawan ba sana gurisi alangaliya Nanga kapter dongo tijar kitare nje dongo bu dongo rawan ba sana gurisi alangaliya
0: jere mokhosa so de gigisilia ngale sidio irade chade nafsa sa tarnan chan matka shunal se sa so de gigisili mafe gubshu rokere malana nabzin troine nashar zine introine in ro alarbne ro rata nafsili in bar dubriyo tsiri kar machine ngalbe pale in democracy Reis in parlement de Konya Ali Kolotu Chaimi taga ongongawa manjigene chiam yani coordinatrice in mashru de kakassa kho fursunde in wufuk de in parlement gene tano rasmiyan assemblée ne oko mashru de ornya shan kumbaden doge nuktu mim gende utne Nendalan delta ga njamenani warshifine intedrib darapundoge masail ginte in kakassa khodigre kalturun kolkhonge janib inu lokon gine o in afi kozine in dawl chad juhun nendala idara de tionya direction des ressources humaines in de laptan gine in dawl chad o fursu kuidala Achan kongun fursa ngal grain de toin licence master doctorat LMD ne matak oron doge ka khassa kho de laptan gne de khun shuada bubunge de tel ringa licence master doctorat akkat kni elen garnan wafakatu kol kho grain de ka gara khni in grain doctor de in afikozne banindala ka khassaxina kumine u inu tujargine matak yani fursinde ngindala shan mahmoud mohammed abdurrahman eli yabdi al kalwa khande in malamnde terngine num directeur in gray aline ina kumine docteur farmagne kaitombay Nindala ministre in define amninge in ancien kumbutagne und de haying de ingorre isaqa malua jamus to delegation yine utun muntaga ngal departement in tisi ngal geger de internang siline hadaf kabrindala shandi kakayin doge define amnin de utun targumurtudeti gumurde chatu sudanne nun in RCA wal de la République Centrafricaine de tel ringa chan asker gende utunde itine ba shaja khirge chan green nadirini ngal tarnan gumur gende yadir mifsingini to gumur to Sudana to gumur to Centrafrique de tel ngine ngal cadre in wofuk de taranya université Adum Barka in Abéchiné Marcas Funé centre national de recherche pour le développement de tel ngine ndamni wo shawar khni achan wi qayin de ke kaynya ke mbadan doge ke khassa kho kol kho graying de toynya biologique chan yani saqafun de ndelle de tre taranya chan ka tawar khanin lazim kokhman kolo ngal kadrin lawni de tri law ngal tarnang chaddi ministrin nange wain sakane mohammed aslek halata utuma soro ngal geger de tarnang par khazal treti kabje de bade tindala chan ka bakay nugudi yani ufuk de utune ka khassa kho kolkho innange makosaso de giga sikar fine ne nashar zain troine in roalar bene rorata nafsili in bar duburyo tsuri karmachine tenjang nashar dala dubelem telem goyis ou de grax singi ron si omonse Umar Idrissa Umar mon koskan kabin teknike sanwe koyang kriyo.

si la fia que tadilo solt si grand limbisi que de djiga way radio diffusion nationale tadiane tokaglo as kad mom amade ceci que ta sara bangi kono bangi so que tadilo solt ngan ge dote ku jogi di jori nena basa ke birala teri ne Umar Idris Umar wa masisi made ke tabula la mata mau ceci ngan bang tadilo solt bola ikut so gidi mimamuan made ceci. Jadi membaya kadisi tajilo solto bola wa mamadisi pa urego te mbiri si ketua nam telah ingai mam te daya kadisi. Bangi songan ketua ti so kutu so dotu manam bisit naji ke dobe tu go naji ke dobe te tamtol tam biri si. Ya kuntung kedaka kada wui kabin teknik kri nena sawe koyang kreyo. Ni ke regisir danten bayi gun kagu tai danji mikro bayi Lionel nomen gan marisi pa ketak lagir. Jawi nekum jika ketik.